0: belajar nasung cians maklai day maslai day. Orang mungkin orang nasung asalnya belajar nih kalai jatuh juga lah yo. Ingat tabuk ni je tajin jono sah cai kena leka je tabuk sih kelat tu tuh kebang mana orang mahai ke pregnant sih orang gay pills drug saya tunggu bah 70.
1: Jatuh sung teenage pregnancy.
0: 4 hour.
1: Teenage pregnancy mana sih kelat?
0: Sih langsung ya sani.
1: Umur pregnancy. Tabuk je jaga buat cerai ko, bukan izin cerai ko, bini je busa kog rok je busa banan, busa banan je lama rok sih readingnya kau, kau seng bono bahike engko mana, abono sabse kirima sija kog tak sih nih high risk pregnancy, teenage pregnancy.
0: Aku begitu ini, osak hamgrain panda buat seng, am sekecil nang kok mana beri dong nih bagai jengat ini. Jadi syukur besar kita nak, jadi tong thani, jadi cah thani, jadi jadi lifestyle. Belakang kita jeng, abu masalah leh thay. Tapi buma jangan rok, jadi bini besar zuk. Buma hake bini tong mung tong itu tong ha. Apa orang orang belakang naik ni maklai ni. Seng tino rasa kampanye pandau sahun bano. Orang bises kaya beri rok orang seng masak masanai. Tambah hamba jeng buma rok jangan rok. Naga besar beri tong ha ke berok no bo. Umur kasihnya sani, teenage juga dah bini pregnant ni tuong, bo bini tuong macam bahaya ni tuong, aman orang seng belakang mana naik thay, ingat hari ni bagaimana seng tay bo jenis jenis ni je sis seng mana ba, orang hai jenis PCOD, ba PCOS, tay PMOS, orang hai orang seng jenis ni sebaik syukur bagi sahaja kita nak, tay lukur bo, kanai man kena. Jeng bom hake tongan ini nang, jini tam problem, bah jini bumti, jini sak mangno jeng kalai tongan ini nang, samun nemuwo. Hingga belakino je jeng hati ini oje, nang kuk mana kogno sama ni bagai jini boram ganang narwai. Sar Indrajit no bo belakangan hambai, tapi kena tu nih loko rogno bo, umah kena logi rei tongtung hnei, cini tini nih pandano, asuk sayi no seng tini mutang lai sini,
1: jatunan. Kolumka jatunan.
0: Iya kolumka. Asyik jora kenapa kya? Syak ham kreni pandai.